0: sini sih.
1: Dengan
0: sini ya. Ah, ini laporan lo kita. Laporan lo
1: sih. Ayo muntah aja lihat batas.
0: Iya, entah itu di sini.
2: Apa lagi sih?